siye, oni nye, e Amerike, Jezu yi babadu mali enu. E ba meko, e sa meke, sananga ba osa, okula nyan kien kun, ofa manya mien, e sa mien me ou. Sananga ba e yo, e mwa mfa mien nye, mfa I jo, na be timingan, radio nou, e sa mien me ou. Ame bla, li ke klokla osa, be suan e be si yo. Bla, wafo blen, fa manya mien, fa kisa manzi nou, ma be ti nyame anye, wa I jo, ma be ti nyame anye. A fo ble fa manya mien, adumaye nyame lien, nyame kusu, oyo liye. Manya me bobo, orame su.